Fatma Nadan Halima Sultan Sab listener ko salam alaikum salam dere jo tamanna dera behada behada manna